0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88, Tegal.

0: Pikiran Bapak, bentar lagi puasa. Berarti Bapak pasti gak ada panggilan nguli lagi. Terus gimana nanti pendapatan selama bulan puasa?
1: Bu, jangan terlalu dipikirin, Bu.
0: Gimana gak dipikirin sih, Pak? Mana dunia perdapuran sekarang lagi gak baik?

0: Dari Pak Mandor dikasih suplemen herbal namanya Abutop. Katanya herbal ramuan Arab buat menjaga imunitas tubuh kita selama bulan puasa. Bahkan juga bisa buat mengobati berbagai macam penyakit, Bu. Aman, halal, dan udah BPOM lagi. Dan ini sekalian gaji penutup dari Pak Mandor juga. Bisa buat modal usaha kita bulan puasa nanti.
1: Alhamdulillah, ada aja orang baik ya, Pak.
0: Makanya.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok,

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sarai FM Bumiayu.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infanya kres, musiknya yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga yang lagi sakit juga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini Tata kembali hadir menemani sahabat Setara semua, tentunya di acara nostalgia tempat kenangan sampai jam berapa maunya. Ya tentunya sampai jam 10 siang ya, buat kalian semua para pecinta lagu-lagu nostalgia ya, yang suka dengerin lagu-lagu nostalgia, boleh banget gabung bareng Tata via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh, tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. So stay tune terus di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infanya Grace, musiknya yes.

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu, yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata, biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio, katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Lah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan Hagutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semuanya sehat, semangat, dan aktivitasnya dimudahkan ya, amin. Buat yang baru bangun, selamat pagi. Jangan lupa cuci muka dulu biar makinnya segar. Buat yang lagi sarapan, selamat menikmati. Yang lagi beres-beres rumah, semangat ya. Dan yang lagi santai ya, sambil menikmati kopi atau teh pagi, pas banget karena sekarang waktunya kita ke acara yang bakal membawa kita kembali ke lagu-lagu penuh kenangan, tentunya nostalgiaan tembang kenangan yang selama 2 jam ke depan ya, kita akan menemani kalian semua dengan lagu-lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup kalian semuanya. Iya, gimana aktivitas paginya nih kalian semua, sudah mulai sibuk atau masih santai nih? Ya, yang lagi kerja udah mulai kerja ya, tetap semangat. Yang lagi di rumah semoga lancar aktivitasnya. Dan yang dari tadi cuma dengerin radio sambil rebahan, jangan-jangan abis ini mau tidur lagi ya. Ya gak apa-apa sih, selagi gak ada kerjaan mah ya, enjoy aja gitu. Iya, kalau ngomongin nostalgia tuh yang kita rindukan sebenarnya bukan cuma lagunya ya, tapi kadang suasana ketika kita pertama kali mendengarkan lagu tersebut ya. Ya dulu mungkin dia terasa lebih sederhana, sering kumpul bareng teman, main sampai lupa waktu, atau punya teman-temannya. Sekarang sudah jarang ketemu karena masing-masing sibuk dan kehidupan sendiri. Tapi begitu lagu tertentu diputar, tiba-tiba semuanya terasa dekat lagi ya. Makanya jangan heran kalau ada lagu yang bikin kita senyum-senyum sendiri, atau malah tiba-tiba terdiam karena ingat masa lalu. Alah, siapa ya, gamon yang ngasih masa lalu lah ya. Iya, jadi buat sahabat Stara yang punya lagu-lagu nostalgia favorit, jangan lupa kirim request langsung di 0823-1328-0522 atau langsung komen aja di Facebook Stara Bumi Ayu. Jangan cuma jadi pendengar diam-diam ya, tulis nama kalian dan dari mana mendengarkan, biar kita bisa saling menyapa.

Iya, dan udah ada beberapa pesan yang masuk juga ya. Tata akan bacain dulu pesan-pesannya nih ya, sahabat setara ya. Oke, yang pertama gabung tadi ada Kang Adi. Assalamualaikum, Tata. Waalaikumsalam. Minta diputar lagu Ganros. Bener nggak bacanya ini? Yang judulnya November Rain. Assalamualaikum, KBBF. Setara berbesung, Mbak Tata. Makasih. Iya, cuci muka gue raup ya. Kalau meraup duit ya bukan cuci muka. Berarti cuci duit, Reng. Meraup duit prima sih. Kan cuci muka gue raup. Gak meraup duit. Cuci muka gue raup ya. Raup wajah kan gue lah ya. Raup muka, raup rahi ya gue ya. Bahasa ini bang Jawa ya. Dan meraup duit ya berarti cuci duit lah ya. Udah cuci muka. Iya. Coba cuci mukanya pakai duit. Dijamin langsung glowing. Iya ya. Ada aja cuci muka, mandi pakai uang ya. Langsung glowing gitu ya, sahabat setara ya. Oke, Nes, ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ini ada Ustari Bumi Ayu juga, Tata. Gimana kabarnya hari ini, Tata? Alhamdulillah, baik. Mama Fikar, aku tergabung di Nes, lagi apply lagunya kehadiranmu, Mbak Evangeta. Assalamualaikum, sahabat setara semua, dimana berbeda, selamat beraktivitas semua. Untuk Tata, semangat, jaga kesehatan, selamat bertugas, sahabat Tata, sebahagia selalu. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Iya, Mama kira hari ini libur karena pentingnya lagu barat agak beda dari biasanya. Ya sebenarnya Tata suka lagu-lagu barat juga ya. Tadi kebetulan udah di settingnya lagu barat, ya udah dilanjutin aja lah ya. Dua lagu-lagu barat gitu. Apalagi Avenged Sevenfold itu Tata suka banget ya, kayak tadi si Sevenfold gitu ya. Terus juga Tata suka siapa itu namanya? Avril ya. Avril. Terus siapa lagi tuh namanya Steven siapa itu ya yang nyanyi Welcome to My Paradise gitulah ya. Tapi tetap paling suka sama ini doang si Sevenfold ya. Nah, lagu-lagunya itu seru aja, apalagi genrenya rock-rock gimana gitu ya. Ya bukan rock on the road ya, rock ngerock gitu ya, rocek tulisannya ya. Itu rock on the road, ini on the mungkin bagi kalian yang suka lagu-lagu nostalgiaan barat juga boleh di request di hari ini, hari ini doang di acara nostalgiaan ya. Yang penting itu lagu-lagu barat aja, jangan lagu-lagu timur, kita bingung. Ya paling ini kita bisa puterkan lagu-lagu nostalgia tuh kayak lagu Indo ya atau Malay, terus lagu barat juga begitu. Kemudian ada Arida. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Tata. Pagi kembali. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Request lagu Hello Bendo Cincin sama yang bos menyaja sobat setara Bumi Ayu. Oke, siap. Next ada Mang Oyo ya. Assalamualaikum pagi, Tata. Waalaikumsalam. Pagi kembali. Mang Oyo majina ngadir di setara Mbak diberi lagunya Bunga Sakura dari Agnes Monica. Selanjutnya bos sobat setara semua dimanapun berada, selamat beraktivitas di hari ini. Semangat pertemuan tatanya yang bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Bunga Sakura emang ada ya dari si Agnes Bunga, si Bunga Agnes Monica ya. Bunga Sakura Agnes Monica kayaknya indah judulnya ya, bukan Bunga Sakura, bener gak sih? Indah ya judulnya ya, bukan Bunga Sakura. Mungkin ada kata-kata Bunga Sakuranya, tapi kalau yang Agnes nyanyi itu judulnya Indah. Gimana nih Mang Oyo nih ya, mungkin bisa dikasih tahu aja, kirim linknya gitu ya, link buat downloadnya, nanti Tata downloadin dari sini diputarkan begitu ya. Apakah mungkin Agnes Monica Indah yang judulnya ya, bukan Bunga Sakura ya? Kalau Tata carinya sih munculnya itu aja ya, nggak muncul yang lagu lain, adanya Indah aja Agnesmu. Ya berarti kayaknya lagu itu yang dimaksud ya, mungkin ada kata-kata Bunga Sakuranya gitu ya. Tata juga baru denger nih lagu itu nih. Mana nih, udah di downloadin belum ya? Udah, coba nanti di Tata puterkan terus di iniin dulu ya, didengerin bener nggak lagunya. Itu judulnya yang aku inget liriknya. Oh, berarti bener ya, Indah gitu ya. Oke, nanti diputar ya. Coba didengerin dulu, barangkali aja salah ya. Bisa request yang lain aja mungkin. Tapi nanti bakal tetap puterkan Indah. Akhirnya.
Karisma Nika yang aja bunga sakuranya gitu ya. Iya, mana lagi nih belum pada gabung bareng Tata, ayo sepi-sepi aja nih ya di September 3 gitu, hari Kamis 2026. Semangat dong, ayo biar makin semangat juga bisa gabung nostalgiaan bareng Tata hari ini. Oke, langsung aja ke lagu berikutnya, ada November Rain. Selamat setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kontak Apotek atau agen agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
1: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

Oke, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya, yes. Udah diputerkan ya, iya, ternyata ada bunga sakuranya gitu ya, sahabat Setara ya. Pantesan tadi Mang Oyo bilangnya bunga sakura, tapi ternyata judulnya ya lebih indah, gak ada lebihnya, judulnya indah aja ya.

Dan gak terasa juga nih udah masuk di segmen ketiga nostalgiaan tembang kenangan. Gimana udah ada lagu yang bikin kalian flashback belum pagi ini ya? Iya kadang lucu juga sih ya, dulu kita pengen cepet-cepet dewasa, pengen sekolah cepet selesai, pengen punya pekerjaan, pengen bisa melakukan banyak hal sendiri. Tapi setelah dewasa malah kadang kangen juga masa-masa dulu ya. Kangen masa sekolah, kangen kumpul sama temen, kangen main gak ngerti waktu, gak lihat waktu, kangen suasana rumah waktu masih kecil gitu ya. Atau mungkin kangen juga seseorang yang udah pergi jauh meninggalkan kita. Iya, tapi ya namanya hidup ya, waktu memang terus berjalan, orang berubah, tempat berubah, kehidupan juga berubah. Tapi kenangan tetap punya tempat tersendiri dalam diri kita, dalam hati kita. Dan salah satu cara paling gampang buat membangkitkan kenangan adalah lewat lagu-lagu nostalgia. Begitu ya sahabat Setara ya. Iya. Dan buat sahabat Setara yang sedang mendengarkan bersama keluarga, salam hangat buat semuanya. Yang lagi kerja tetap fokus ya, dan yang lagi sekolah juga tetap semangat belajarnya. Apalagi buat yang lagi saatnya di rumah, nikmati pagi ini gitu ya. Dan pastinya di sela-sela kesibukan kalian juga jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan tubuh kita bersama produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Ada Butap Sultan, Vitama, Vitapedia, Tipus, ada Teh Moro juga ya. Nah ini juga ada salah satu produk namanya Otipus ya. Mungkin kalau ada keluarga kita yang demam tinggi itu pasti panik ya. Tapi tenang ya, ikhtiarin aja ikhtiar dan herbal dari Otipus. Panas tipus ya Otipus, karena mengandung ekstrak serbuk cacing tanah yang dipercaya turun temurun membantu menurunkan demam. Biar cepat pulih, biar semangat lagi. Kayak semangatnya siapa? Semangatnya bapak pastinya ya. Ya kan ya. Kenapa sih ada kandungan cacing tanahnya? Karena Lumbricus rubellus ya, atau cacing tanah ini udah lama dipakai secara tradisional buat bantu turunin panas dan bantu proses pemulihan saat demam. Apalagi pas musim panas gini banyak yang gampang demam atau tipes karena mungkin telat makan, dehidrasi gitu ya. Iya, jadi bisa juga stok dulu Otipusnya. Panas tipus ya Otipus. Sakura di sana takkan. Iya, dan tentunya selain Otipus juga banyak banget produk-produk yang tersedia di Radio Setara ya. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro juga. Jadi ada produk yang tersedia di kami. Mungkin bagi para pendengar baru dan baru kenal produk-produk kami, bisa ditanyain langsung aja ke WA kami di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh ya. Di Facebook juga kebetulan banyak iklan-iklan kita, jadi di komen aja di bawah gambarnya begitu. Ya, atau bisa langsung datang ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Kuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Ya, enggak ada lagi yang gabung ya. Mungkin bolehlah kalian yang mau apa bonus lagu nanti diputerkan ya, karena udah enggak ada lagi yang gabung dan udah Tata bacain semuanya pesan-pesan dari kalian. Ya. Jadi langsung aja yang mau bonus boleh, nanti Tata puterkan bonusnya.

Oke, langsung aja yang mau bonus langsung chat aja ya. Sekarang kita mau lanjut ke lagu berikutnya dulu nih. Ada Berhenti Berharap dari Shell & Seven. Buat sobat Stana semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop?
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5 RW5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT4 RW1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
2: Radio Setara FM Brebes.

Oke, sahabat Star, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Gak kerasa ya sahabat Star, kita sudah sampai di segmen terakhir nostalgia yang teman kenangan ya. Rasanya baru aja kita mulai ngobrol dan mendengarkan lagu-lagu kenangan, tahu-tahu udah menunjukkan pukul 10 pagi, hampir gitu ya. Terima kasih banyak buat sahabat Star yang dari awal sudah menemani, terima kasih yang buat kirim salam ya. Udah request lagu dan ikut meramaikan siaran lewat WA ataupun kolom komentar Facebook Setara Bumi Ayu. Semoga pagi ini lagu-lagu yang kita putar bisa menemani aktivitas kalian semua. Ya, semoga kenal tersebut menjadi sesuatu yang bisa membuat kalian tersenyum. Ya, sama Sarah ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, nanti akan tetap lanjut lagi di acara berikutnya. Jadi stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya Yes. Dan tetap membentur diri dengan nostalgia yang teman-teman. Terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tripeta Denatur Indonesia.

0: Bu, Jel, tiliki kayak kebun ngarep rumah. Perasaan suket deh kayak wingi tas dikurit. Kok kayak anu cepet banget tuh kule ya?
1: Ya iyalah pak, kan selirang maning nang banyu udan, dari cepet tukul maning.
0: Iya nak dipikir-pikir, kayaknya gak ya habutop iya ya. Perasaan kayak numbek ya wingi tuku habutop, tapi siki wis gari separuh maning. Masa iya wis arep penting tuku maning?
1: Lah kan habutop diinumi ya bendina pak, sedina ping telu, terus guling minum rong kapsul. Singin nume beong loro, bapak karo ibu. Ya wis, sidane cepet entek habutope. Lanek pengen awet, ya jadi inumi habutope, dipajang tok bae, terus dideleng natok ge.
0: Eh, ya sidane uduk, nyareat ngupati penyakit, tek dideleng natok mah upu. Habutope kan nanggo dinum, main awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa mani nggo dheweke, sing wis tua. Nek sing dipandengi tok mah dudu habutop bu, tapi kayak dayuni sing isokan liwat randa ayu jereng dikeloni.
1: Astagfirullah pak, pak jereng aku neta wis tua tapi esi hobi bae mandengi randa ya
0: kan semua umur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sarai FM Bumiayu.
1: 93.5 FM.